Erigera all India kune tutana mbere kwagera maka mandaraka special wenda maguru wanyere agatuira rwali na rwetera na mbere kure Wajir County kana Wajir Stadium County ya Wajia mantu ya trena ambere atatuambia eta kwa kanyanga pole pole ndugu yangu dunia si yetu laeka itigare itamuguanja peke yake ilunga madhasta